0: རང ཅུང གི ལོ རེ ཐང ཆེ རེ ངོ ཅན ཅེན དུ ཁྱུར བེ ལེ ཤི རེ གུ བེ དང བེ རེ དེབ ངོ ཅན ཅེན དུ ཁྱུར བ མ སེ ཅུན ཤིན གི ནེ གི ཡང ཕེ སོམ སོ སུ ཆེན བེ ཁོ རང ཅུང གི ཤིབ རེ ཆེ དབ ཆུར གུ དུ ཡན ནེ ནོར སེ ནེ རེ ནེ ཐ ཡུ གོ ཐུན ལེ པེ དང ཁུང བེ དོན ཇོ རོ ཁ བ ཡོ ཆེ བེ ཆེ དབ ཁ ཅུང ཉི ལ དར ཐུན ཇོ ཆེ བེ ཁོ མང ཡོང གི ལུན ཅུང ཉི མོ རོ རང ཅུང ས ཅ ཁ ཁི ལུ ཟེ ཅི གོ ན ཟོ པེ དེ ཀུན གི ལུན ཅུང ཁོ དང ཆེ ནེ དེ དང ཟོ ཅི རེ སོང བེ ན བ སང བུ ཤི དུ བེ ཁོ རོ 참도망조른신기 전도로금니베토 양시에타망시 수교르주소 총계진베 타도르체베고로 변조르니 규제투진급순베 존내처진 무민슈자르니 도메기 라셰셰바 참도체베고로
1: 스몰링게 군감사
2: 군감사
1: 디가르 베게 송가치람기 행게네팅디 변종 선경협자시바 그스슈
2: 드리니 페드주베 체니슈가타 지드게베 체게 사베마시 샴나낭드윈 시브나남 스로나
0: Ranjongi, Lori Chari, Mojan Jendu Yorube, Leisure Gube Taube, Ritip Mojan Jendu Yoroma, Se, Junsik Negaya, Pusum Sosu Chene, Lorita Chari, Yunjong Arube, Zesu Chimata, Dilu, Leisure Motu, Gundi Dangdi, Junsik Gang Tuji Dubne, Gingam Levata, Yunjong Gibe, Penje, Mumbara Chayu, She.
3: Sagweba Yusatini, Nyang Champu, Nasu Kuni Bimata, Tuzi Dir, Ridip So, Sinsin Serbu Jildu Gendu. 当我这个空特别新新四部干年多难他家女古不新不知那是我这人别给给第六新新四部那你来离不给多我同妈的个用个家庭的人你都你生你乱年他牌俺却人你给你这了解不行新新四部的他去动我当用起切别给他也不穷度去送不知第六陆日清晨我家里现在打起个长而谈天不随图别

Cuci di pemimpin saya yang usir itu. Zaitun nang ke zaitun. Kabu kardian je. Yang itu, tak ingin jisuh.

ཁྱི ཕྱད མི དགོས ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Thank you, Kungam san. Ngansu yang le yida.
1: Kamsan.
2: Danyin shirami du.
3: Arang tu jikshie je chur tenge ah.
2: Kar shiyo shi.
3: Kiyo ma ji. Dingye le dingye ma jibbe. Tanda guazu ta shibu.
0: Thank you, Kungam san. Ngan lin shi yin.

0: Jangan kejar lah mangkuk tinjai kiri, cukup jibut tu gue.
1: Nang tak mudo, ni ni jangan lah nyaya nyungca sengbi.
0: Jalan kasi ni peju tang tu kan mati, nyaya cuci lagi.
1: Di ni ni cuci cewa jun kemeh ba, dodo.
0: Hmm.
1: Ani le ya yung menda, ngaya tang tu lek tu siyu.
0: Oh, yung a.
1: Di, oh, jalan di ge.
0: Oh, ni kiu. Jangan kaya cem semua.
1: Nganang tak me.
0: Cem ngan ya juli, jangan lo yusi.
1: Yuma re, jangan lo juta ngan dia cedih. Oh. Tak yusi.

0: Tiring ada ga yang tuju dong bersih aja.
1: Ngani jualan bus tu meba. Sholdas caga yo, kafe je kiri da.
0: Tiada pun jual ya. Ni jangan cewa sih lah tu. Cewa ke, kau fikir dong ya tuju mitu.
1: Ona Xia Yu, oh mari. Kongsi nala, jangan cium sih lah supaya urubah.
0: Jisha, cuma yang sih muka. Lekar Yu.
1: Lekar sih dah kiri. Ni cia. Kalau awak semua mangcik ke, sabtu lepas cikgu kubur di zoo, laksa ke mebe kalah, nampu ni mesti tuh sih. Tengki tahu-tahu tuh, tuh tahu-tahu ke?
0: Jisha, ni tuh sih tu. Jika mama awak kerja kalam tiga la, kongsi mebe na, pergi korang kerja tu macam sih. Jangan sih kerja, kongsi sih dah ni, Cina kubur ni bukan sebab ni kalah sih lah sih. Kongsi sekarang kengkis aja, kengkis zimi tambah nyuksi sih lah sih.